0: Suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Suara Sungai.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sungai.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri tentunya sudah tidak asing lagi ya. Satu nomor berjajak Sisko ini dari Meningan Steelheart. Selamat pagi juga buat Pak Ngurah Bagus Bego di Batu Bulan sana yang udah request pagi hari ini ya. Semoga tambah semangat juga untuk berbagai rangkaian aktivitas Anda. Dan pastinya pecinta Suara Sendiri, kita masih punya waktu ya sampai jam 9 pagi nanti. Dan di menit 30 nanti akan hadir juga single-single dari Belantika Musik Indonesia. Mohon bersabar dulu ya, masih ada waktu juga untuk atensi, langsung aja melalui via WhatsApp dan Facebook ya, yang terbuka untuk Anda. Masih bareng Mei di sini. Yap, galungan kali ini dipastikan di Kota Denpasar tidak kekurangan stok babi. Pasalnya, jumlah populasi yang ada itu telah jauh melampaui kebutuhan. Sesuai dengan data Dinas Pertanian Kota Denpasar, populasi babi yang tersedia mencapai 1.690 ekor. Sementara untuk kebutuhan, masyarakat diperkirakan sebanyak 1.009 ekor. Sehingga Denpasar masih surplus 681 ekor babi. Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar Anagung Gede Bayu Brahmasta mengatakan surplus terjadi di seluruh kecamatan. Denpasar Selatan menjadi wilayah dengan stok tertinggi yakni 731 ekor dengan kebutuhan 381 ekor atau surplus 350 ekor. Disusul Denpasar Barat dengan ketersediaan 534 ekor dan kebutuhan 255 ekor sehingga surplus 279 ekor. Sementara itu Denpasar Timur memiliki stok 217 ekor dengan kebutuhan 170 ekor atau surplus 47 ekor. Sedangkan Denpasar Utara tercatat memiliki ketersediaan 208 ekor dan kebutuhan 203 ekor atau surplus sebanyak 5 ekor. Dan selain memastikan pasokan, Dinas Pertanian juga akan melakukan pengawasan terhadap kesehatan dan kelayakan daging yang beredar di pasar tradisional. Pemeriksaan melibatkan 15 petugas yang akan turun ke 36 pasar tradisional di Kota Denpasar pada 15 hingga 16 Juni 2026 mulai pukul 6 WITA hingga selesai. Pengawasan dilakukan untuk memastikan daging yang dijual kepada masyarakat aman, sehat, utuh, dan halal, sekaligus mengantisipasi peredaran daging yang tidak memenuhi standar kesehatan. Di sisi lain, aktivitas pemotongan ternak di rumah potong hewan atau RPH Pesanggaran diprediksi meningkat signifikan menjelang Hari Raya Galungan. Dan untuk hari biasa, jumlah pemotongan berkisar 150 hingga 200 ekor per hari. Namun memasuki H-3 Galungan, jumlah tersebut diperkirakan melonjak sekitar 30%. Dipaparkan peningkatan pemotongan biasanya mulai terjadi 3 hari sebelum galungan dan mencapai puncaknya pada H-2 atau sehari sebelum hari penyajian galungan. Dan pecinta Suara Sendiri, meski masih relatif stabil, harga diperkirakan mengalami kenaikan mendekati hari raya galungan seiring dengan meningkatnya permintaan pasar.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari Rock and Breakfast masih hadir ke tengah ruang dengar Anda pagi hari ini. Masih bareng Mei di sini ya, hingga tuntas di jam 9 pagi nanti. Pak Ketut Rai Sumardinata, selamat pagi juga. Udah atensi pagi hari ini, semangat Pak Ketut ya. Semoga senantiasa selalu lancar suasana perjalanannya ataupun suasana aktivitasnya. Semoga tetap semangat untuk sepanjang hari ini. Baik, Pecinta Suara Sunari, satu informasi untuk Anda. Controlled Atmosphere Storage CAS yang dibangun oleh Pemkab Badung di Kecamatan Petang sampai saat ini belum dipergunakan dengan maksimal. Padahal CAS itu dibangun untuk menampung pangan khususnya bawang dan yang lainnya agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Selain itu, guna menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperkuat dukungan terhadap petani lokal. Kendati demikian, kabarnya Perumda Pasar dan Pangan Mangugiri Sedana atau MGS Kabupaten Badung kini sudah memiliki formulasi dalam memanfaatkan CAS tersebut. Langkah ini sejalan dengan arahan Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo terkait evaluasi pemanfaatan fasilitas CAS yang selama ini dikelola oleh Perumda MGS. Selain berfungsi sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah, fasilitas penyimpanan tersebut juga diharapkan mampu menjadi penyangga stok pangan hasil produksi petani Badung, sehingga ketika hasil petani melimpah bisa disimpan. Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan MGS Badung, Kompiang Gede Pasakweda, mengakui pemanfaatan CAS masih perlu dioptimalkan. Ke depan, pihaknya akan memperluas fungsi fasilitas tersebut tidak hanya untuk komoditas cabai dan bawang, tetapi juga berbagai kebutuhan pangan strategis lainnya. Menurut Pasakweda, Perumda MGS tengah memetakan potensi produksi pangan yang ada di Kabupaten Badung maupun daerah lain untuk kemudian disimpan dan dikelola secara lebih profesional. Dengan ketersediaan fasilitas penyimpanan yang memadai, Perumda dapat menjaga kontinuitas pasokan sekaligus membantu pemasaran hasil produksi petani. Keberadaan CAS sejatinya memungkinkan Perumda berperan sebagai off-taker hasil pertanian masyarakat. Dan produk yang melimpah saat panen dapat diserap dan disimpan sehingga tidak langsung membanjiri pasar yang berpotensi menekan harga di tingkat petani. Nah, pihaknya mengaku tengah menyiapkan konsep pengelolaan yang lebih terintegrasi melalui pola manajemen farming. Dan melalui skema tersebut, Perumda akan memetakan kebutuhan pasar, pola produksi petani, hingga ketersediaan stok komoditas secara berkelanjutan.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran? Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: You're listening to the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Dari miliknya Ikang Pos yang mengantarkan kita melangkah untuk menit-menit terakhir rangkaian Rock and Breakfast ya. Dan sampai di sini menuntaskan. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana selepas program Rock and Breakfast. Seperti biasa akan hadir intips, informasi, dan tips. Tetap setia di sini, hanya di 89,4 FM Suara Sundari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wispratma 28 Denpasar Bali. Selamat pagi pecinta Suara Sendiri, semangatkan kembali pagi hari Anda dalam intip ya, informasi dan tips 2 jam ke depan bareng Mei di sini hingga jam 11 siang. Silakan juga tensi ke via Facebook Suara Sendiri atau silakan melalui WhatsApp kami di 087773331896.

89,4 FM, suara Sunyari pecinta, suara Sunyari. Ade Anwar ya, sudah hadir untuk Anda. Semoga bisa memberikan semangat juga untuk suasana pagi hari ini dalam intips, informasi dan tips. Semangat juga buat yang sudah membuka rangkaian aktivitasnya, yang sedang sibuk-sibuknya juga mempersiapkan segala sesuatunya ya untuk menyambut perayaan Hari Raya Galungan. Ya, semoga berjalan dengan lancar. Baik, pecinta suara Sunyari, harapannya selalu sehat ya. Pastikan juga tubuh Anda tetap bugar ya, tidak terjadi gangguan, mungkin gangguan tulang belakang yang selama ini Anda tidak sadari ya, ini disebut juga dengan skoliosis, menjadi salah satu gangguan tulang belakang yang masih kerap luput ya dari perhatian masyarakat. Banyak sekali kasus baru diketahui ketika lengkungan tulang belakang itu sudah cukup terlihat atau mulai menimbulkan keluhan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Padahal deteksi dini memiliki peran penting untuk mencegah perkembangan kelainan tulang belakang menjadi lebih serius. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terkait dengan informasi lengkap tentang skoliosis itu perlu terus ditingkatkan ya, agar gejala awal dapat dikenali sejak usia anak ataupun remaja. Nah, seiring dengan peningkatan perhatian masyarakat terhadap kesehatan tulang dan postur tubuh, para ahli ortopedi mengingatkan bahwa skoliosis bukan sekedar masalah estetika. Dalam kondisi tertentu, kelainan itu dapat mempengaruhi fungsi tubuh, kualitas hidup, hingga kesehatan paru-paru, apalagi apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, apa itu skoliosis? Bagaimana gejala awal dari skoliosis? Dan bagaimana juga skoliosis itu perlu ditangani sejak dini, serta informasi lainnya terkait dengan skoliosis, kita akan intip pagi hari ini, tetap di sini ya. Informasi dan tips.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lips spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Manjak.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari Teluk Bayur tentunya sudah tidak asing lagi ya. Sudah mau waktu melangkah juga di menit ke-28 lepas dari jam 9 pagi. Baik, langsung saja kita intip. Apa itu skoliosis? Ya, skoliosis adalah kondisi ketika tulang belakang itu mengalami kelengkungan ke samping secara tidak normal. Kelengkungan tersebut biasanya membentuk pola menyerupai huruf S atau C. Kondisi ini dapat terjadi pada anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Sebagian besar kasus skoliosis yang ditemukan pada remaja termasuk kategori idiopatik, artinya penyebab pastinya belum diketahui. Meski demikian, faktor genetik diduga dapat berperan dalam peningkatan risiko terjadinya kondisi tersebut. Tidak semua skoliosis berkembang menjadi berat ya. Namun tanpa pemantauan yang tepat, sebagian kasus itu dapat mengalami progresivitas dan juga memerlukan terapi khusus atau tindakan medis yang lebih lanjut. Lalu bagaimana gejala awal skoliosis yang perlu diwaspadai? Kita intip sesaat lagi.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari. Halo kawanku, selamat pagi semuanya. Tetap semangat ya, sudah 41 menit lepas dari jam 9 pagi. Gejala awal skoliosis yang perlu diwaspadai. Mengenali tanda-tanda awal skoliosis itu menjadi langkah penting untuk mendukung diagnosis lebih cepat. Salah satu gejala yang paling sering terlihat adalah posisi bahu kanan dan kiri yang tampak tidak sejajar. Kondisi ini biasanya lebih mudah diamati saat seseorang berdiri tegak. Selain itu, salah satu tulang belikat itu juga dapat terlihat lebih menonjol jika dibandingkan sisi lain. Perubahan ini dapat menjadi petunjuk adanya lengkungan pada tulang belakang. Jadi tanda lain yang perlu diperhatikan adalah bentuk pinggang yang tidak simetris. Lekukan pinggang kanan dan kiri dapat terlihat berbeda atau tidak seimbang. Gejala-gejala tersebut sering muncul secara perlahan sehingga kerap tidak disadari. Pada beberapa kasus, tubuh juga tampak cenderung miring ke salah satu sisi saat berdiri. Nah, kondisi ini juga dapat menjadi indikasi adanya kelainan pada tulang belakang. Meski banyak penderita skoliosis tidak mengalami nyeri pada tahap awal, sebagian kasus dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada punggung, terutama ketika kelengkungan mulai bertambah. Lalu mengapa skoliosis perlu ditangani sejak dini? Sesaat lagi jawabannya ya.

Ya, 89,4 FM, suara sunyari pecinta, suara sunyari sebuah bisikan sudah hadir untuk Anda ya. Semangat buat yang masih sibuk larangkan aktivitas. Kita intip sekarang, gejala awal skoliosis yang perlu diwaspadai ya. Jadi mengenali tanda-tanda awal skoliosis menjadi langkah penting untuk mendukung diagnosis lebih cepat. Salah satu gejala yang paling sering terlihat adalah posisi bahu kanan dan kiri yang tampak tidak sejajar ya. Dan kondisi ini biasanya lebih mudah diamati saat seseorang berdiri tegak. Nah, selain itu, salah satu tulang belikat juga dapat terlihat lebih menonjol jika dibandingkan dengan sisi lain. Jadi perubahan ini dapat menjadi petunjuk adanya lengkungan pada tulang belakang ya. Nah, mengapa skoliosis itu perlu ditangani sejak dini? Jadi penanganan dini memberikan peluang lebih besar untuk mengendalikan perkembangan kelengkungan tulang belakang. Pada anak dan remaja yang masih berada dalam masa pertumbuhan, perubahan sudut kelengkungan ini dapat terjadi relatif cepat. Dokter spesialis ortopedi itu umumnya akan melakukan pemantauan berkala untuk melihat apakah kondisi tersebut stabil atau justru mengalami progresivitas. Nah, semakin cepat kondisi terdeteksi, semakin banyak pilihan terapi yang dapat dipertimbangkan sebelum diperlukan tindakan yang lebih kompleks. Nah, pemeriksaan kesehatan tulang belakang secara rutin itu juga penting dilakukan, terutama pada anak usia sekolah dan juga remaja yang sedang mengalami pertumbuhan pesat ya. Nah, bagaimanakah faktor resiko dari skoliosis? Tetap diintip ya.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Suara Sendiri. Selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini, Senin di tanggal 15 Juni 2026. 1 US dollar setara dengan 17.854 rupiah. 1 euro setara dengan 20.711 rupiah. 1 pound sterling setara dengan 24.005 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.629 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 111.50.

89.4 FM Suara Sineri Pecinta Suara Sineri. Lanjut lagi masih dalam Intips, informasi dan tips ya, bareng Medis hingga jam 11 siang nanti. Tetap semangat buat yang sibuk aktivitas, yang lagi nih hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Silakan atensi melalui via WhatsApp yang masih terbuka untuk Anda 087-773-331894. Silakan juga follow IG Radio Suara Sineri. Simak streaming radio.kemomedia.id/sineri via Facebook Suara Sineri. Baik, kita masih membahas tentang skoliosis ya. Kali ini kita akan intip faktor resikonya. Ada sejumlah faktor yang diketahui berkaitan dengan peningkatan resiko skoliosis. Salah satunya adalah usia pertumbuhan. Kasus skoliosis paling sering ditemukan pada masa remaja, terutama menjelang dan selama pubertas. Riwayat keluarga juga perlu diperhatikan ya. Seseorang yang memiliki anggota keluarga dengan skoliosis itu berisiko lebih tinggi mengalami kondisi serupa. Selain itu, kelainan neuromuskular yang mempengaruhi sistem saraf dan otot itu juga dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya skoliosis. Pada orang dewasa lanjut usia, skoliosis dapat muncul akibat perubahan degeneratif pada tulang belakang seiring dengan bertambahnya usia. Baik, sesaat lagi juga kita akan intip ya diagnosis dari skoliosis. Pastinya tetap diintips informasi dan tips.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Semangat pagi ya. Tetap untuk Anda yang masih sibuk oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Begitu juga yang lagi on the way, suasana pagi hari ini tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Sudah 19 menit, kita tiang 20 menit langsung ya. 20 menit lepas dari jam 10 pagi, masih Brang Mei di sini untuk intips, informasi dan tip. Diagnosis skoliosis biasanya diawali dengan pemeriksaan fisik oleh tenaga medis. Dokter akan mengevaluasi postur tubuh, keseimbangan bahu, posisi pinggul dan bentuk tulang belakang ya. Nah, jika ditemukan kecurigaan skoliosis, pemeriksaan pencitraan seperti foto rongsen itu dapat dilakukan. Pemeriksaan tersebut bertujuan mengukur tingkat kelengkungan tulang belakang menggunakan metode Cobb Angle. Nah, hasil pengukuran tersebut menjadi dasar bagi dokter untuk menentukan strategi penanganan yang paling sesuai dengan kondisi pasien. Nah, bagaimanakah pilihan penanganan skoliosis? Kita intip sesaat lagi.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89.9 Kabupaten FM Suara Sinari Pecinta Suara Sinari, satu lagu milik dari Bunda Titi Sandora ya. Dayung Sampan sudah hadir mengantarkan kita melangkah di menit ke-31 lepas dari jam 10 pagi. Intips, informasi dan tips. Lanjut lagi semangat. Oke. Semangat semua ya. Masih ada Mei di sini hingga jam 11 siang nanti. Perkembangan dunia medis menghadirkan berbagai pilihan penanganan skoliosis ya, atau disebut dengan skoliosis treatment. Pilihan terapi biasanya disesuaikan dengan usia pasien, tingkat keparahan, serta resiko progresivitas dari penyakit. Pada kelengkungan ringan, dokter biasanya melakukan observasi dan pemantauan berkala untuk memastikan kondisi tidak memburuk. Pada anak dan remaja yang masih dalam masa pertumbuhan, penggunaan brace atau penyangga khusus itu dapat direkomendasikan. Tujuannya untuk membantu menghambat perkembangan kelengkungan agar tidak semakin parah. Selain itu, fisioterapi juga dapat menjadi bagian dari penanganan skoliosis. Program latihan tertentu dapat membantu meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas tubuh, dan juga kualitas postur penderita. Dan pada kasus dengan kelengkungan yang signifikan atau berisiko mengganggu fungsi organ tubuh, tindakan operasi dapat menjadi pilihan sesuai dengan rekomendasi dokter spesialis.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Sudah hadir Oscar Haris yang udah intip juga melalui via WhatsApp. Terima kasih, semoga bisa terhibur. Kita sudah intip bersama-sama ya terkait dengan skoliosis. Jadi jangan dianggap sepele. Kenali gejala awal dari skoliosis sejak dini. Ya, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai skoliosis itu menjadi langkah penting untuk menekan risiko keterlambatan diagnosis. Orang tua, guru dan tenaga kesehatan memiliki peran besar dalam mengenali perubahan postur tubuh pada anak dan remaja. Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan bahu, posisi pinggang, hingga bentuk punggung. Nah, jika terdapat tanda mencurigakan, konsultasikan dengan dokter spesialis ortopedi sebaiknya itu segera dilakukan. Ya, pecinta Suara Sunari, skoliosis memang tidak selalu menimbulkan keluhan ya pada tahap awal. Namun kondisi ini juga tidak boleh dianggap sepele. Nah, dengan deteksi dini, pemantauan yang tepat dan pemilihan skoliosis treatment yang sesuai, risiko komplikasi jangka panjang dapat diminimalkan sehingga penderita tetap dapat menjalani aktivitas secara optimal. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua yang pastinya jaga selalu kesehatan Anda. Salam sehat untuk semua.

Iya, 89,4 FM, suara Sunyari pecinta, suara Sunyari. Jangan pernah berkata benci ya, sudah ada untuk Anda, sekaligus juga membuat kita melangkah di menit-menit terakhir. Dan akhirnya sampai di sini, mari tuntaskan untuk intips, informasi dan tips. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda ya. Dan pastikan jangan kemana-mana, pecinta suara Sunyari, seperti biasa juga di interval sebelas akan hadir Sweet Memories. So, pastinya tetap setia, hanya di 89,4 FM, suara Sunyari.

89 Gemambar FM, Suara Suneri. Halo, selamat siang pecinta Suara Suneri. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 28 Paden Pasar Bali. Bertemu bersama Tiara untuk edisi hari ini, edisi Senin di tanggal 15 Juni tahun 2026 ya, pecinta Suara Suneri, tentu di program Sweet Memories selama 2 jam dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sweet Memories, Suara Zunari.

89, gak mau pada bangun suara sunari. The way you look at me, Christian Bautista sudah meluncur juga ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Something in the way you look at me. Yay, semoga pecinta suara sunari suka dengan singlenya. Enjoy ya. Siang hari ini, edisi hari Senin bersama Tiara di program Sweet Memory sampai nanti di jam 1 seperti biasa. Dan untuk Anda yang ingin bergabung atau untuk Anda pecinta suara sunari yang ingin request lagu favorit Anda di program ini, silahkan ya langsung bisa bergabung bersama Tiara di social media kami. Anda bisa bergabung di WhatsApp 087-773-331894 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami di Suara Sunari.

89, Gama Pada FM, suara sinari Scorpion. You and I sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini. Yeay, lagunya spesial pecinta suara sinari untuk yang sudah request edisi hari ini. Terima kasih banyak. Ini ada Pak Wayana Yu di seputaran Pedungan. Terima kasih juga untuk Anda pecinta serat sendiri yang sudah bergabung, yang sudah monitor di siang hari ini ya. Untuk yang sudah request lagu, ditunggu yang lainnya, nanti akan Tiara sambung untuk memutarkan lagu-lagu requestan berikutnya ya. Oke, seperti biasa juga di session yang pertama program Sweet Memories, Tiara juga akan bahas informasi tentang peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ataupun peringatan atau momen penting. Ya, oke. Yang pertama itu adalah Hari Demam Berdarah ASEAN. Jadi ASEAN memperingati hari ini untuk meningkatkan kesadaran kita tentang pencegahan demam berdarah ya atau DBD di kawasan Asia Tenggara. Kemudian selain itu juga jadi Hari Kesadaran Kekerasan Terhadap Lansia. Jadi hari ini diinisiasi oleh WHO. Hari ini didedikasikan untuk melawan kekerasan dan juga diskriminasi terhadap kaum lanjut usia di seluruh dunia.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sunori.

89 Gema Pada FM, suara Suneri, Run to Me juga sudah meluncur di siang hari ini ya. Oke, pecinta suara Suneri, tentu kita akan lanjutkan kembali dengan peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi 15 Juni ini adalah hari ke-166 dalam kalender Gregorian atau hari ke-167 dalam tahun Kabisat. Ada banyak sekali peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, pecinta suara Suneri. Ya, kita mulai langsung saja. Oke, kita ke tahun 1990-an kali ya, pecinta suara Suneri. Kita mulai dari tahun 1944. Ada pertempuran Saipan, di mana tentara Amerika Serikat mulai invasi yang sukses di Saipan dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian juga pesawat pengebom B-29. Ya, ini ada namanya adalah Super Fortress yang melakukan serangan pertama ke negara Jepang. Kemudian pecinta suara Suneri di tahun 1954 atau 10 tahun ke depan. Kemudian ya, Asosiasi Sepak Bola Eropa didirikan di Swiss, pecinta suara Suneri. Lalu di tahun 1978, Raja Hussein dari Yordania menikahi Lisa Halabi, warga Amerika Serikat yang saat itu berusia 26 tahun, yang kemudian diberi gelar Ratu Nur karena dia menikah dengan Raja Hussein di tahun 1978.

89, Gama Pada FM, suara sinari lagunya Bon Jovi juga sudah meluncur siang hari ini ya. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request. Terima kasih ada Ibu Indi di daerah Luk-Luk sana. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung untuk edisi hari ini. Okay, kita lanjut pecinta surat sinari ke tahun 1994. Israel dan juga Vatikan menjalin hubungan diplomatik ya. Kemudian di tahun 2013 ada peristiwa pesawat pabrikan Eropa, namanya adalah Airbus A350, melakukan penerbangan uji coba perdananya dari kota Toulouse ke Paris, Prancis. Satu lagi terakhir, tahun 2013, ya di tahun yang sama kalau di Brazil sana, pecinta seru sini ada pembukaan Piala Konfederasi FIFA 2013 yang dilaksanakan di Stadion Nasional Maracanã di Brasília, Brasil. Oke, itu ya beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya, pecinta surat suniri. Sebenarnya masih ada lagi yang lainnya, masih banyak juga. Jadi misal, apabila pecinta surat suniri ingin tahu lebih banyak, ya kan? Atau mungkin di tahun-tahun yang lebih lama gitu kan, tahun 18-an, ada peristiwa apa ya? Silakan Anda bisa cek and recheck di Wikipedia. Karena informasi ini Tiara baca dari sumbernya wikipedia.org, oke? Baiklah, kita lanjut pecinta surat sinari. Nanti di jam 12 kita break sebentar ya. Kita puja Trisandia seperti biasa. Setelah itu baru kita lanjut lagi.

Roma Barefem, suara sinari. Satu single milik Vince Gill, pecinta suara sinari I Still Believe in You, juga sudah meluncur siang hari ini. Lagunya spesial ada Kang Aji di Sesetan sana yang sudah monitor. Katanya informasi lalu lintas Sesetan saat ini sedang padat merayap. Terima kasih juga tadi ada Ibu Indi di daerah Lukluk sana yang sudah request lagunya Bon Jovi. Katanya sudah meluncur, sudah didengar juga ya. Terima kasih banyak. Mohon ditunggu untuk pamelan Sediak Taurus, Ibu Indi. Sabar dulu ya. Terima kasih banyak. Kita lanjut pecinta serasuneri. Abis ini ada lagu Cicago yang Song for You. Special untuk yang sudah request juga ada Bapak Wayan Tirta Yase dari Buana Raya sana. Ini dia lagunya.

89, Gama Pada FM, suara sinari no matter what. Dari Poison juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini ya. Terima kasih ada Bunda Ruli yang monitor di sana. Terima kasih banyak sudah bergabung di WhatsApp kami ya. Seperti biasa juga pecinta suara sinari, tadi kita sudah break sejenak jam 12 siang tadi. Kita sudah puji Trisandya. Sekarang waktunya kita sudah masuk di session yang kedua. Kita akan bahas ramalan zodiak Anda untuk edisi hari ini. Kira-kira bagaimana ya pecinta suara sinari? Kita mulai dari zodiak apa dulu nih? Kita mulai dari zodiak Aries. Hari ini Aries dimulai dengan energi yang berlimpah dan rasa percaya diri yang tinggi. Kemampuan komunikasi jadi senjata utama untuk menghadapi rapat, negosiasi atau diskusi penting di tempat kerja. Peluang mendapatkan hasil positif dari urusan karir cukup terbuka. Dan dalam urusan keuangan, kondisinya masih terbilang aman meski ada potensi pengeluaran kecil yang datang tiba-tiba. Soal asmara, komunikasi yang lebih terbuka dengan pasangan bisa membuat hubungan jadi semakin hangat. Kemudian kita lanjut setelah zodiak Aries, ada zodiak Taurus. Zodiaknya Ibu Indi. Oke, kita baca. Taurus menjalani hari yang relatif tenang di lingkungan kerja. Anda dapat melihat detail yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Kemampuan ini bisa jadi nilai tambah yang membuat Anda semakin dipercaya. Soal keuangan, berada dalam kondisi stabil. Saatnya fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan mengurangi beban yang sebenarnya tidak perlu dipikul. Ke zodiak Gemini. Kepercayaan diri Gemini sedang berada di level tinggi. Hal ini membantu Anda menghadapi berbagai tantangan di tempat kerja. Meski begitu, jangan sampai terlalu percaya diri hingga mengabaikan masukan dari orang lain.

89, Gemapan FM, suara sinari You Raise Me Up dari George Groban juga sudah meluncur di siang hari ini ya. Selamat istirahat makan siang, pecinta suara sinari. Sudah setengah satu ya kan, jadi selamat menyantap makan siang favorit Anda untuk edisi hari Senin ini, oke? Masih di program Sweet Memories tentunya, sembari Tiara juga akan lanjut untuk bacakan ramalan zodiak berikutnya. Kita ke zodiak Cancer. Dari sisi keuangan, berhati-hatilah itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan kondisi finansial sendiri. Dalam hubungan asmara, cobalah lebih percaya pada pasangan dan kurangi rasa khawatir yang berlebihan. Luangkan waktu untuk beristirahat dan menenangkan pikiran agar kesehatan mental tetap terjaga. Kemudian untuk zodiak Leo, Leo berpeluang mendapatkan kabar baik dalam urusan pekerjaan ataupun bisnis. Dukungan dari orang-orang yang berpengaruh bisa membuka peluang baru yang cukup menjanjikan. Meskipun demikian, pengeluaran rumah tangga sepertinya meningkat sehingga perlu pengelolaan yang lebih bijak. Dalam hubungan asmara, hubungan terasa semakin hangat dan penuh kepercayaan. Lalu ke zodiak Virgo, pecinta sinari tidak ada hubungan yang sempurna dan menerima pasangan apapun justru bisa menjadi membuat hubungan Anda jadi lebih harmonis. Kesehatan tetap terjaga berkat pola hidup disiplin yang Anda jalani. Oke? Okay? If I should stay.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory. Suara Sunyari.

89,9 pada FM Suara Sunari. Satu single dari miliknya MLTR, Love Will Never Lie. Lagunya spesial Tiara putar untuk yang sudah request. Juga ada Mojoro Koming dari Dau Umusana. Terima kasih banyak sudah request di WhatsApp kami. Yeay, terima kasih juga untuk Anda pecinta Suara Sunari dimanapun Anda berada siang hari ini, yang sudah monitor program Sweet Memories ya. Terima kasih juga untuk yang sudah komen-komen di Facebook kami, nanti akan Tiara calling-calling ya. Oke, kita akan bacakan dulu ramalan zodiak berikutnya. Kita ke zodiak Libra. Hari yang cukup menyenangkan menanti Libra. Keberuntungan terlihat mengiringi berbagai rencana yang berhubungan dengan pekerjaan maupun pendidikan. Keuangan juga menunjukkan tren positif, terutama dari hasil investasi atau usaha yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam soal asmara, Anda mulai memahami apa yang benar-benar dibutuhkan dalam sebuah hubungan. Kemudian untuk zodiak Scorpio, hari ini cukup menyenangkan juga untuk Scorpio ya, pecinta Suara Sunari. Keuangan juga sedang baik-baik saja, pecinta Suara Sunari, jadi aman ya. Kemudian soal asmara, sepertinya memang harus dikomunikasikan terus gitu ya, supaya satu sama lain mengetahui pasangan perlunya apa, kita perlunya apa gitu, biar nanti mencapai kesepakatan bersama gitu ya. Nah, kalau untuk Sagittarius, ini sedang menikmati hasil positif dari kerjasama yang selama ini sudah dibangun. Dukungan dari rekan kerja atau tim membantu berbagai rencana berjalan lebih lancar. Kondisi keuangan juga cukup stabil dan menunjukkan perkembangan yang baik. Dan dalam hubungan asmara, komunikasi yang terbuka jadi kunci untuk menjaga kedekatan dengan pasangan Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

89, Gama Pada FM, suara sinari. I swear, juga sudah meluncur di siang hari ini ya. Okay, pecinta suara sinari, masih bersama Tiara. Kita masih di program Sweet Memories untuk edisi hari ini ya. Dan tentu sekarang kita akan lanjutkan lagi untuk bacakan ramalan zodiak berikutnya, tiga terakhir ya pecinta selesuneri. Tapi sebelum itu, terima kasih dulu untuk Anda pecinta selesuneri yang sudah komen-komen di Facebook kami di Suara Sunari. Terima kasih, ada Oka Mulyarta di Padang Sambian, ada juga Pak Yandi Sukarata, ada Ibu Komin Suwarti dari Sibang Kanje, ada juga Made Hendra dari Tabanan, De Apong di Tegak Klungkung, kemudian juga ada Wayan Siaje di seputaran Mas Ubud sana. Ada Bunda Ayu juga, terima kasih banyak ya. Oke, kita lanjutkan untuk berbaca ramalan zodiak berikutnya ya. Kita ke zodiak Capricorn. Capricorn sedang menunjukkan fokus dan disiplin yang patut diapresiasi. Sikap tersebut membantu Anda menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif dan juga terarah. Dalam urusan keuangan, tidak disarankan mengambil resiko yang terlalu besar. Stabilitas masih jadi prioritas utama Anda. Hubungan dengan keluarga atau pasangan juga membutuhkan perhatian yang lebih. Kemudian untuk zodiak Aquarius, dalam kehidupan asmara, undangan ke acara atau pertemuan sosial bisa menghadirkan kesempatan menarik untuk mengenal orang baru. Suasana hati yang positif juga akan membuat Anda tampil lebih percaya diri dan menyenangkan di mata banyak orang. Kondisi kesehatan juga cenderung baik ya. Lalu terakhir, ini dia ramalan zodiak untuk Pisces. Pisces perlu tetap konsisten dalam menjalankan pekerjaan dan menghindari cara instan yang justru bisa merugikan masa depan Anda. Ketegunan akan membawa hasil yang lebih baik daripada mengambil jalan pintas, oke? Sudah selesai pecinta selesai 12 zodiak sudah Tiara bacakan ramalannya untuk edisi hari ini. Yay, mungkin ada yang resonate dengan Anda hari ini pecinta selesai, tapi mungkin ada juga yang enggak ya. Ya, namanya juga ramalan pecinta selesai, ramalan tetap ramalan ya. Ada yang positif bisa kita ambil, tapi misalnya kalau tidak resonate ya sudah, dibiarkan saja, oke? Baiklah pecinta suara sinari, berhubung karena sudah selesai pembacaannya dan karena sudah durasi hampir merapat jam 1, Tiara juga sekalian mau tuntasin calling-calling yang di Facebook ya pecinta suara sinari. Terima kasih, ada Dek Demahes di Angentake, ada Cuk Gus Permana juga dari Sukawati, kemudian ada Pak Wayandrate di Batu Bulan juga ikut komen-komen di Facebook kami Suara Sunyari. Terima kasih ya. Oke, okay, kita cek sekali lagi yang di WhatsApp. Oh, ternyata ada Udi di Tegalwangi yang ikut bergabung. Katanya mau request lagunya Tantowi Yahya. Oke, kita cek dulu ya, apakah lagu yang diminta ada atau mungkin masuk di program lainnya. Maaf sekali untuk Udi, ternyata tidak ada di program Sweet Memory. Sepertinya masuk di program lain itu lagunya. Maaf ya, mungkin bisa di request ulang nanti di program selanjutnya. Lagu itu masuk di program Country Special Udi Tegalwangi, mohon maaf. Nanti di jam 3 bisa di request ulang untuk lagunya. Oke, terima kasih banyak sudah monitor di streaming kami. Baiklah, berhubung karena memang sudah durasi juga nih pecinta sudah sunyari, Tiara sekalian pamit undur diri ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda untuk edisi hari ini. Semoga semuanya happy, semoga semuanya suka ya. Dan tentu makin semangat untuk menyelesaikan pekerjaan ataupun aktivitas Anda di edisi hari Senin ini. Buat semeton Bali mungkin yang lagi dengerin 89,4 FM, semangat juga untuk persiapan galungannya. Rahajeng yang rerahine galungan ya, berarti hari ini tuh penyajan. Jadi selamat persiapan pokoknya hari ini ya. Yang nyekep biu, selamat nyekep biu hari ini. Atau mungkin ada yang sudah nyate di penyajian, itu juga gak apa-apa, sah-sah aja ya pecinta suara sinerit.
Okay, pokoknya selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Terima kasih banyak sudah atensi di 89,4 FM. Tiara pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di frekuensi yang sama di 89,4 FM Suara Sunari. Bye-bye.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Lepas 9.4 FM, Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

lubang. Selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang. Banyak polisi.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

take it to the flow now, ooh. To the flow now, ooh.

0: welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening Country Special right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta, Suara Sunyari John Michael Montgomery yang sudah hadir lewat show juga di Country Action. Dalam country special untuk suasana sore hari ini, mudah-mudahan tetap semangat semuanya terkala masih menggeluti rangkaian aktivitas Anda ya. Yang lagi in the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda di beberapa ruas jalan. Wow, luar biasa kemacetan untuk hari ini ya. Mungkin berhubungan dengan persiapan untuk Hari Raya Galungan ya, di beberapa ruas jalan, terutama yang menuju pasar-pasar. Tidak berkutik kita ya di jalanan sana, seperti yang dialami oleh Mei sore hari ini. Wow, luar biasa ya. Baik, tetap berhati-hati di jalan ya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Selamat bersibuk-sibuk untuk rekan-rekan para umat Hindu Sedharma mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut perayaan Hari Raya Galungan. Oke, silakan atensi melipir Facebook Suara Sunyari, WhatsApp 087 773 331 894 bermain di sini untuk Andre Special.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country special, Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari. Satu lagu bertajuk Friend. Ya, lagu ini dirilis pada 8 April 2016 dan masuk dalam albumnya If I Am Honest. Lagu ini menceritakan tentang dua sahabat yang meskipun memiliki sifat atau latar belakang yang sangat berbeda, mereka akan selalu mendukung satu sama lain dan mempertahankan persahabatan tersebut. Ya, Black Shelton secara konsisten mengadakan tur konser musik country besar-besaran bertajuk Friend and Heroes, di mana ia mengajak para musisi senior legendaris yang menjadi idolanya untuk berbagi panggung ya. Oke, sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda dan semangat kembali saya ucapkan untuk yang masih disibukkan oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare Country Special, Suara Sunari.

Okay, memiliki juga 14 single nomor 1 ya di tengah lagu country dan telah mengumpulkan lebih dari 9 miliar streaming global. Wow, luar biasa. Dan dia juga merupakan anggota resmi dari Grand Ole Opry. Bersama labelnya Black River Entertainment, ia merilis album ke-10-nya berjudul I Didn't Come Too Late pada Oktober ya di tahun 2025. Dan dikenal sebagai salah satu tradisionalis di era modern musik country yang ikut memproduksi dan juga menulis sebagian besar lagunya sendiri. Yap, sudah 47 menit lepas dari jam 3 sore saat ini. Clay Walker berikutnya untuk Anda dalam Country Special.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening Country Special right here on 89.4 Suara Sunari.

89.4 FM Suara Sembari Pecinta, Suara Sembari lanjut lagi masih dalam Country Special. Tentunya sudah tidak asing lagi dengan suara yang baru saja hadir milik dari Luke Bryan ya, What Makes You Country. Mari persembahkan untuk Anda suasana sore hari ini. Luke Bryan, kelahiran 17 Juli tahun 1976 ya, bernama lengkap Thomas Luther Bryan. Seorang superstar musik country dan juga tokoh televisi Amerika. Dan sebagai salah satu artis terlaris dunia dengan lebih dari 75 juta rekaman terjual, ia terkenal sebagai juri American Idol dan telah 5 kali memenangkan penghargaan bergengsi Entertainer of the Year. Oke, dan ia memulai karirnya itu di Nashville ya pada tahun 2000-an sebagai penulis lagu sebelum debut dengan album I Will Stay Me di tahun 2007. Ya, tentunya genre musik atau gaya musiknya adalah country dengan perpaduan pop dan rock. Lagu hits populernya Crush My Party, ada Play It Again, ada War Margarita, dan ada That's My Key Kind of Night. Ya, meraih penghargaan album of the decade GM pertama untuk albumnya Crush My Party di tahun 2013. Dan sejak 2018 Luke Bryan aktif sebagai salah satu juri di ajang pencarian bakat populer American Idol bersama dengan rekan jurinya seperti Lionel Richie dan ada Katy Perry. Luke Bryan sangat dekat dengan keluarganya, namun memiliki kisah hidup yang diwarnai tragedi kehilangan dua saudara kandungnya ya. Kakak laki-lakinya Chris meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil pada tahun 1996. Kakak perempuannya Kelly itu meninggal mendadak pada tahun 2007. Luke dan istrinya Caroline kemudian turut membesarkan ketiga anak Kelly ya. Baik pecinta suara Suneri, semangat semuanya. Kita nikmati satu nomor bertarik Jolene berikut ini.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Semari.
1: Country Special Suara Sunari.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening Country Special right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Tentunya sudah tidak asing lagi ya, All to Myself. Satu lagu milik dari duo musik pop country asal Amerika Serikat yang beranggotakan Dam Shamir, vokalis dan penulis lagu, serta ada Shaimani, terkenal dengan lagu-lagu romantis ya, di mana duo peraih penghargaan Grammy ini telah merilis beberapa album populer seperti Good Things dan Bigger House dan Inside. Sudah hadir untuk Anda. Dan pasti pecinta Suara Sunari masih tetap semangat semua ya. Mudah-mudahan untuk suasana sore hari ini tak kalah mengikuti rangkaian aktivitas Anda. Dan pastinya juga yang lagi on the way, sekali lagi selamat sore semuanya. Tetap berhati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, 19 menit lepas dari jam 4 sore hari ini masih bareng main di sini untuk country special. Kita tinggalkan duo grup dan NSAY yang sudah hadir untuk Anda ya, yang juga memenangkan penghargaan Grammy untuk penampilan duo atau grup country terbaik selama 3 tahun berturut-turut ya, di tahun 2019 hingga 2021. Oke, berikutnya sudah siap, ada Tomo Shreed untuk Anda.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Iya, 89,4 FM Suara Seneri. Pecinta Suara Seneri masih tetap semangat lanjut bareng Mei di sini untuk country special ya. Fix, oke. Cruise line-nya sudah diruntuk Anda, seorang penyanyi dan penulis lagu musik country populer asal Amerika Serikat. Lahir pada 9 November tahun 1984 ya, dan dikenal dengan lagu-lagu hitnya seperti Fix, yang baru saja kita simak bersama. Ada juga I Don't Know About You, dan ada Big Big Plans. Ya, lahir di North Carolina, sebelum bermusik ya adalah seorang pemain baseball berbakat di University of North Carolina at Carroll. Dan dia belajar bermain gitar setelah mengalami cedera olahraga yang mengubur mimpinya menjadi seorang pemain baseball profesional. Dan setelah gagal di American Idol musim ke-7 bersama dengan saudara kembarnya Corey, bakatnya ditemukan oleh Shoot Eglon dari Big Loud Records. Dan ia telah merilis beberapa album yang sukses secara komersial, termasuk Girl Problems 2016 dan Laps Around the Sun di tahun 2018, serta album terbarunya Shade 3. Ya. Dan pada bulan Oktober tahun 2019, Chris menikah dengan Lauren Bushnell, mantan pemenang acara reality TV populer The Bachelor. Dan mereka dikaruniai 3 orang anak, yakni ada Jordan Walker, Baker Weston, dan Logan. Oke, sudah hadir ya Chrisland, tengah ruang dengar Anda yang aktif juga melakukan tur keliling Amerika Serikat dengan membawakan lagu-lagu hitsnya, serta karya seperti Find Another Ball dan If I Die Before You. Oke, semangat semuanya, menit 34, lepas dari jam 4, sore untuk Anda, spesial membingkiskan untuk Anda dalam country special, Dick Bentley.

0: out up in the country.
1: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
1: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: You're listening Country Special right here on 89.4 Suara Senari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta, Suara Sunari Top of the World ya. Satu nomor dari tim Micro yang sudah hadir ke tengah ruang dengan Anda. Semangat kembali mengucapkan untuk yang masih disibukkan rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way juga tetap berhati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Dan yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari. Silakan juga Anda bisa follow IG melalui Radio Suara Sunari. Yang lagi on the way saat sekarang ini, tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat ya tiba di tempat tujuan Anda. Dan sudah 48 menit kita tinggalkan dari jam 4 sore, tentunya masih dalam country special via Facebook dan juga WhatsApp masih terbuka untuk Anda ya. Too Much Fun special juga membingkiskan untuk Anda sore hari ini.

0: Country Special Suara Sunari.
1: Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, mari tuntaskan sampai di sini Country Special. Terima kasih banyak atas selalu bentuk atensi Anda ya. Pastikan jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan balik bersama dalam Sweet Sunset.

89,4 FM Suara Semeru kembali dari lantai 2 kawasan West Pratman 28 Baden Pasar Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Semeru. Semangat kembali bareng Mei Antari di sini. Kali ini Mei hadir untuk Sweet Sunset. Yap, single disco dan reggae dengan rangkaian informasi dunia olahraga kembali menyapa suasana sore hari Anda hingga tuntas di jam 7 malam nanti.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunehari Pecinta Suara Sunehari. Mudah-mudahan semangat ya untuk suasana sore hari ini. Masih dengan sederetan single-single disco ke tengah ruang dengan Anda. 20 menit lepas dari jam 5 sore, informasi dunia olahraga pertama Timnas Indonesia U19 kini mengalihkan fokus ke kualifikasi Piala Asia U20 2027. Kegagalan meraih gelar juara Piala AFF U19 2026 disebut pelatih Nova Arianto sebagai pelajaran berharga untuk mempersiapkan Garuda Muda menghadapi tantangan berikutnya. Kualifikasi Piala Asia U20 2027 akan berlangsung pada 31 Agustus hingga 6 September mendatang. Indonesia tergabung di grup H bersama Australia, Malaysia, dan Laos. Sebelum tampil di ajang tersebut, Garuda Muda lebih dulu berlaga di Piala AFF U19 2026. Langkah Indonesia terhenti di semifinal setelah kalah tipis 0-1 dari Australia sebelum menutup turnamen dengan kemenangan 1-0 atas Kamboja pada laga perebutan tempat ketiga. Nova Arianto menilai turnamen AFF U19 menjadi sarana penting untuk mengukur kemampuan tim sekaligus mencari komposisi pemain terbaik menuju kualifikasi Piala Asia. Menurut Nova, ajang AFF U19 dimanfaatkan untuk memberi kesempatan kepada seluruh pemain menunjukkan kemampuan mereka. Dan secara keseluruhan, performa Timnas Indonesia U19 cukup menjanjikan. Wilbert Jardim dan kawan-kawan meraih 4 kemenangan dari 5 pertandingan yang dijalani. Satu-satunya kekalahan datang saat menghadapi Australia di semifinal. Nova menegaskan tim pelatih akan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menjalani pemusatan latihan berikutnya. Dan dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan juga staf yang telah bekerja keras sepanjang turnamen.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: You're listening to the best

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari. Tidak terasa 53 menit sudah kita tinggalkan dari jam 5 sore untuk Sweet Sunset ya. Dan pastinya Sel Reggae akan hadir sesaat lagi. Yap, masih bareng main di sini dengerin informasi dunia olahraga. Berikutnya, MotoGP 2026 kembali bergulir setelah kemenangan Marc Marquez di Balaton Park. Kejuaraan memasuki seri ke-9 di Republik Ceko. MotoGP Republik Ceko 2026 akan dipanggungkan di sirkuit Brno pada 19 hingga 21 Juni. Marquez juga mendominasi edisi tahun lalu setelah merajai sprint dan Grand Prix. Superstar balap motor Spanyol ini akan mengincar kemenangan kelimanya untuk melampaui rekor Valentino Rossi sekaligus menjadi pebalap dengan kemenangan terbanyak di Ceko. Dan di seberang kubu, MotoGP Ceko 2026 akan menjadi kesempatan bagi Aprilia untuk melakukan penebusan. Di seri Hungaria, Marco Bensensi dan Jos Martin gagal mendulang poin akibat kecelakaan di putaran awal balapan utama. Bensensi sendiri masih memuncaki klasemen MotoGP dengan perolehan 180 poin setelah 8 seri yang telah dilalui. Jos Martin membuntuti usai mengantongi 160 poin dan Fabio Di Giannantonio yang mengoleksi 138 poin di peringkat ketiga. Sementara itu, Marc Marquez menempati posisi 5 dengan 108 poin.

Ya, 89,4 FM Suara Sineri, pecinta Suara Sineri. Masih bareng Mei di sini ya. Lanjut lagi kebersamaan kita masih dalam Sweet Sunset. Kali ini menghadirkan seretan single-single reggae untuk Anda. Barbara Jones sudah membukanya lewat Just When I Need You Most ya. Oke, semangat sore untuk Anda yang masih sibuk juga rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nunggu juga tetap berhati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Yang pasti Mei masih tunggu untuk Anda yang netensi melalui via WhatsApp ya. Dan yang berada di luar kota sana, siaran kami tetap bisa Anda simak juga melalui streaming radio.gemomedia.id/sinari. Informasi dunia olahraga juga masih akan hadir untuk Anda. Kita nikmati dulu yang Coming Home untuk Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. You're listening to the

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri dari miliknya Jimmy Clip yang sudah hadir untuk Anda. Satu informasi olahraga berikutnya, tim-tim Asia menunjukkan hasil-hasil yang menjanjikan di Piala Dunia 2026. Dan sejauh ini 4 tim sudah bertanding. Keempat wakil Asia yang sudah bertanding itu adalah Korea Selatan, Qatar, Jepang, dan Australia. Korea Selatan memulai turnamen dengan melawan Republik Ceko dan menang comeback 2-1. Qatar juga melalui laga yang dramatis saat menghadapi Swiss. Tertinggal cepat, mereka memaksakan hasil imbang 1-1 dengan gol di masa injury time. Sementara Australia tampil impresif untuk membungkam Turki, menurunkan banyak pemain muda. Skoreros yang tampil solid dan efektif menang 2-0. Jepang menjadi wakil Asia keempat yang sudah bertanding. Melawan tim kuat Eropa, Belanda, Samurai Biru dua kali menyusul dari posisi tertinggal untuk mengamankan 1 poin dengan skor akhir 2-2. Masih ada 5 tim Asia yang belum bertanding. Mereka adalah Iran, Arab Saudi, Irak, Yordania, dan Uzbekistan.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari. Lanjut lagi tentunya masih bareng Mei untuk Sweet Sunset, menghadirkan single-single reggae kali ini sampai jam 7 malam ya. Informasi olahraga berikutnya, Alexander Isak mandek di Liverpool karena kondisi fisik. Striker Swedia ini kemudian tampil luar biasa di awal Piala Dunia 2026. Swedia membuka perjalanan di grup F Piala Dunia 2026 dengan melawan Tunisia dalam laga yang berlangsung di Estadio BBVA Guadalupe pada pagi hari tadi. Swedia menang 5-1. Dan Isak tampil luar biasa dalam laga ini. Dia mengemas 1 gol dan 2 asis serta sangat lihai dalam bergerak dari sisi lapangan ke kotak penalti lawan. Striker berusia 26 tahun ini sebetulnya mengalami kesulitan sepanjang musim 2025-2026. Isak berjuang keras menghadapi banyak cedera di musim pertamanya bersama dengan Liverpool. Isak bahkan hanya tampil 22 kali dengan catatan 1032 menit dan mencatatkan 4 gol beserta 1 asis. Jika diratakan, Isak hanya bermain 46,9 menit per pertandingan bersama dengan Liverpool. Sebelum bergabung ke pemusatan latihan Swedia untuk Piala Dunia 2026, Isak tidak tampil dalam 2 laga terakhir Liverpool di Premier League. Penyebabnya adalah masalah otot. Ya, melihat performa oke bersama Swedia di laga melawan Tunisia dan mampu tampil 90 menit, Isak tampaknya sudah dalam kondisi fit. Dan dia juga sangat luar biasa tandem dengan Victor Gyökeres. Dan pecinta Suara Sunyari, Isak juga dinobatkan sebagai man of the match untuk pertandingan tersebut.

Ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari dari UB40 Kingston Town yang akhirnya mau kita melangkah untuk menit-menit terakhir dan sampai di sini menuntaskan untuk Sweet Sunset ya. Beberapa menit ke depan masih siap single reggae yang bisa Anda simak dan pastikan jangan kemana-mana, tetap setia hanya di sini 89,4 FM Suara Sunyari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai. You're listening to the best day.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare, All Night, Suara Sendiri.

0: All designed.
1: Suara sendiri.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare, all designed, suara sendiri.

pimoam pun luar dia paksu soabah ya biantara suci.

0: You're listening to the best station boys.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Om Swastiastu. Segenap pimpinan, staf, dan penyiar suara Sunari mengucapkan Rahajeng Rai Negalungan lan Kuningan. Dumugi Ide Sanghyang Widiwase ngicenin kerahayuan lan kerahajengan ring sekancan sani maurip. Om Santi Santi Santi Om.

89,4 FM Suara Sundari kembali dari lantai 2 kawasan Wirs Pratman 28 Padenpasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta Suara Sundari. Semangatkan pagi hari Anda dalam Rock and Breakfast ya. Pagi hari ini suasana Selasa selalu luar biasa di 16 Juni 2026 ya. Bareng Mei Antari di sini bertepatan juga dengan hari penampahan Galungan. Selamat menyongsong hari raya Galungan untuk umat Hindu Sedharma. Dan untuk Anda yang atensi, Mei tunggu di via Facebook Suara Sundari ya atau melalui WhatsApp kami di 087 773 331894.

0: Nanas.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari. Salah satu miliknya dari Bon Jovi yang sudah hadir untuk Anda dalam suasana pagi hari ini di Rock and Breakfast ya. Sedikit saja terlambat ya. Oke. Yang request pagi hari ini Pak siapa nih? Pak Arya Sena di seputaran Padang Bayi sana. Sudah mengudara soalnya Pak ya, yang always. Oke deh. Mungkin bisa request yang lain dulu atau gabungan aja ya untuk Bon Jovi sudah. Baik, terima kasih juga untuk siapa nih, Pak Wan Berata yang sudah atensi pagi hari ini dalam Rock and Breakfast kita. Juga buat Pak Ketut Daddy Barbel di seputaran kargo sana ya. Oke, ditunggu karena sudah ready singlenya, siap. Dan pastinya pecinta Suara Suneri, untuk Anda ingin atensi, masih ada waktu, langsung ke via Facebook dan WhatsApp ya. Bu Jero Koming juga di seputaran Daumo yang sudah absen pagi hari ini, terima kasih banyak ya, semoga aktivitas berjalan dengan lancar. Baik, pecinta Suara Seneri, Perumda, Air Minum, Tirta, Sewa Kadarma, dan Pasar tetap membuka sambungan baru untuk masyarakat setiap tahunnya. Tahun 2026 ini Perumda menyediakan sebanyak 1.300 sambungan baru, dan hal tersebut diungkapkan oleh Dirut Perumda Air Minum I Putu Yase pada hari Senin kemarin. Menurut Putu Yase, sambungan baru yang dibuka memang tidak banyak. Hal ini mengingat sampai saat ini Perumda masih mengalami keterbatasan sumber air baku, sehingga pihaknya saat ini fokus pada penurunan NRW atau tingkat kebocoran air. Dan ia pun menyebutkan selama ini sambungan baru yang dibuka berkisar antara 1.300 hingga 1.500. Sedangkan untuk permintaan sambungan baru, ia juga menyebut tidak terlalu tinggi. Dari 2.000-an permintaan sambungan baru, pihaknya memilih secara selektif, di mana yang diterima adalah daerah-daerah yang bisa dilayani dengan air yang masih normal. Jika permintaan datang dari daerah yang pengalirannya kerap mengalami gangguan, dirinya mengaku belum menerimanya dan fokus pada peningkatan layanan yang sudah ada. Sedangkan untuk penurunan NRW, dalam setahun pihaknya menargetkan bisa turun antara 0,5 hingga 1% per tahunnya.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Lanjut, masih dalam Rock and Breakfast di 44 menit lepas dari jam 7 pagi. Tentunya masih bareng Mei di sini ya. Masih ada waktu untuk Anda ingin atensi langsung melalui Facebook Suara Sunari atau silakan melalui WhatsApp kami di 087-773-331-894 ya. Oke, buat Anda yang berada di luar kota sana, siaran kami tetap bisa Anda simak juga melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari ya. Mungkin di saat sekarang ini, saudara-saudara, jadi pecinta Suara Sunari yang beragama Hindu sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan segala sesuatu untuk Hari Raya Galungan esok ya. Oke, yang belum sempat menyapa ada siapa? Pak Wayan Gede Sukarata hadir, Rahajeng Muali, juga Pak Wayan Naya di Pedungan sana, selamat pagi. Oke, kita lanjut ke siapa ini? Bu Gong Mang. Bu Gong Mang di seputaran... kok lupa ya. Oke deh, semangat aja pokoknya ya Bu Gong Mang. Dan yang pastinya ada siapa lagi kah gerangan di sana? Untuk single sudah ready ini ya. Oke, kembali. Terima kasih, selamat pagi. Agak sedikit trouble ini ya. Pak Made Hendra Saputra di Desa Tumorgo Tabanan sana bergetar sambil ngelawar. Udah jadi ya lawarnya. Oke, selamat menikmati. Dan pastinya buat Anda yang pagi hari ini juga sedang sibuk-sibuknya, semoga berjalan dengan lancar. Untuk yang lagi in the way juga, tetap berhati-hati di jalan ya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Silakan juga via WhatsApp kami masih membuka untuk Anda di 087-773-331-894. Mr. Adidol, selamat pagi, sudah atensi. Oke, selamat hari penampahan galungan juga. Pak Gus Jaya di seputaran Batuan, selamat pagi Pak Gus. Mudah-mudahan semangat ya, ditunggu singlenya. Pagi juga buat siapa nih? Oma Dudu yang baru saja hadir. Oke, Oma Dudu Padang Sambian, selamat menyongsong Hari Raya Galungan. Lagi sibuk-sibuk metanding kali ini ya. Oke, kita simak In My Dreams.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri Rock and Breakfast. Masih hadir untuk Anda ya, Scorpion. Baru saja mengudara, mudah-mudahan bisa memberikan semangat, menemani juga suasana pagi hari Anda terkala masih sibuk-sibuknya hari rangkaian aktivitas ya, terkhusus untuk yang menyambut suasana Hari Raya Galungan ya. Tepat di jam 8 pagi saat ini masih bareng Mei di sini untuk Rock and Breakfast sampai jam 9 pagi nanti juga akan hadir sedetan single-single dari Belantika Musik Indonesia di menit 8:30 ya. Baik, pecinta suara sendiri, volume sampah pada Hari Raya Galungan dan Kuningan diprediksi meningkat signifikan dibandingkan dengan hari biasanya. Sebab aktivitas masyarakat juga meningkat saat momen ini. Seluruh masyarakat dihimbau untuk bijak mengolah sampah. Salah satunya memilah sampah organik dengan anorganik. Sampah organik diharapkan dikelola di rumah tangga sendiri seperti pada tebo tradisional dan tebo modern milik warga. Seperti diungkapkan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Pemukiman Jembrane, Iwayan Putra Mahardika saat dikonfirmasi Senin kemarin. Pria yang akrab disapa Wayan Puma ini menekankan meskipun kondisinya atau volume sampah hampir sama setiap tahun, tahun ini harus dibedakan cara pengelolaannya. Warga diminta bijak mengelola sampah secara mandiri di rumah masing-masing. Dan dengan demikian, menurutnya volume sampah organik atau bahkan sampah bercampur yang dikirim ke TPA itu bisa dikurangi secara signifikan. Sebab jika sampah organik bercampur dengan sampah plastik tentunya bakal sangat sulit untuk atau lamban untuk terurai.